0: Chi vafat mai dido ga yamma deu da goro jakina dok fidi yambi ni na vatlai kale hur ladan basse dida jeuna keki jida bon katani wanda por mi ka manata ya tani hani depute ga na fi tazya hani fi di fi tazar samai mana ziya mai jobam funu mani ministre na ami gol uru hudu iridi yonra samnya man professeur Abdirahim Awad Ateib wani ya zai jobe jobam deputy rati ya mana jobam vunu mna hindi ya dana mbakas ri rajim wani jobam vunu mga wangara ya sunda sunda nvok mnya mana sekogda lama wani sekogda kidel diridika tanidina wana zgirigad uluta wana nazigona atlekisuma ishuma ya itazini tina atlekisuma na itazini na halangu wangana atlekisumi jivinidi alini vani azi halisumi gol sumdanga na ndi kimbo na zia Atlai suma na suma za suma ichazini na achamu na zugolozi ya nani buo maichamu wa nandaka chidi koroba suma ichamu wa nani lameni jividi kuzu. Mina burmi ka bogola chawana na zani sunde achi gina na boda latu wa nbuda ziduk irizikazo labo zini sunde danga aniva maimi depite gina ngolozi jopta zi ikama. Awani kledi kledare diri katanida wana ministri ni dia na jivya. Chop datani ata laru datsunda vunu dafati jiviriti tetuan mina atlekisuma isumana za sundi na lia ani suma isumana li sunda tena li nisumana hata ndak vunda hatfi hata jivira tetetene mina haiwaiwi jiviriti tetan datlilili ururi inu anbazari dogo yambini na ambajogodi asundi liwa ungolo puruma vwa uwani azin hal dalman ma sunda ta irid vok jivira Kamtamba ni Mihakel Ngangoli deputy kenda samu yamana udengara David kilidari diru na mindana jivya so atlikis mashumayene tazene na halanganda nisegogda golizi udi nindat holo di ngani nari angsama na titin wana njune tango wani tine ajewuki kijuna ngoloma na timang tamu wani manjunu nkodoba timamu na hine lang tuguri di zugena atlikis na mwazi wa jivya na titere ni tewa njunu sumi Tatua di toki ngola ni di azela di yambi ni vamini kizduk dog vatli yambi ni na hindi. Ani depite kisuma isumane yambasu wara na nchi ya mtazukolo na halanga. Wanazifitazi ya hani ya mandakadi Tanzania. Wanataika tani sama imana ya ni mingol mavo kisuma ini na alikulu tu chaimi. Wani azeli di livo nerewani azini humatazi ya wanashamtini mavozia. Wana matini mavozia, wana mainvaraga, ni sama imana lisunda avok depite gina ya mandaga di Ganada. Chivya ni deldiri katanda na mbasa maidichata hutliriana lisunda abot wanda famidi umarenda na hina gol ulutiti vok mamada. Wana banadana asamble tengti tenga vaduktata azihin ba lisunda katni. Wani burmi kamana nitil Oktober burum val yamdagar kile tatnina halang wani sumana zi ha na hadinu anfitazia wani jeber yam sun mazida. Yam basi maidichata katani wani suma isumana nga vok mungol ma vok suma isuma hatina nisama yamana bomari wana minpad bola wani huri mazimi sunda ni urkartira benada kanjamena tani. Kijali diri wana mindia na samaimi hata mangwane samaimi hatina na hata lamambi lida. Yatusuni mazira zelata nsunda niritiva nina zenenda minda ngekingigile na halamwanuwa nkagazi suma isuma hata nisuma na hitazia mina na ambasa uirukolo ula jivira. Lini ndata na zungolo dana laringabo zira lini vane azitin irizi uru suma isumi lisundatini. Wanini nda toki titengi suma isuma hatira taika taniruwa nefi tazia wanazi hini jeberi ambur mazi mamimi. Wanuhurubol maziri patabu tazini na dewa nifu maana yorozo tazungonla nisamu isuma hatu wanilisunda. Mina zungolo dana gol uda mbasiru wani ga jeberi kazi chuchori. Jeberi kazi chuchori ni yame na gainga chiki suma isuma na chivu nkazi ana lazizia lazina halawani suma azina gol kininjong kozo kusuni hauna. Landatu wani tazi tazia nisama ima vokozumi ya mana tau koi lui ni itladi nama datimi. Wanini prezidanga menihur konsei konstitusyonel ni miyaman dagadi kamuruda sami yaman klema tangana wani fi maana wani li sunda avo mkole ya msunda tata ikata ni metro Jean Bernard Padare wani kisuma isuma udumu na halang sidi hilda li didu na ze hiyora ngolu mata suma isuma na mdeta zina wana ze hiyora masuma ya mandagadi e kamurudimi juwasa maida mbasi ii ni yatgika ni gia wani vunsunda gabo mana ndewuna mi ndumo uzi ha uyo Ate ni selangali ga humono ni sisogola e kolo ena si.
1: Tivia nida funsunda koi komi wani funsun maira matna ni funsunda matna wani pat mige Celestin Jonathan Goke Tirfina Goke Sabanga Nestor Gigjive Lama Fidel Lama Wanda Mut Lama Pate Yamu Goke Gabaina Goke Footmaisu Goke Asbaksu Balgama Jobelsu Datugdi Golbasia Azina Gelsu Balgama Bopata Galige Daina Etienne Jubongi Eli Lonumuna Malik Lama Muli Tengola Kunura Sabingwal Nesu Kundolona Azusimin Irisia Zitianika Lamat Puzia Yamara Goke Toma Goke Toma Mat Chamun Pumimindina Utina Yurmana Anusima Kunundolo Ena Nitugdira Funsun Mat Lama Amuaniman Presume Migan Dagamer Kabira Yami Musa Dazidi Naman Gunugaitana Manchot de Canton Perama Yami Digmu Amigena Mukumu Animan Dijimu Sus Sabana Manukunyuma ni sumaisu pelena, sumaisu samrina, su samri ade, su halmi garauna, su chargina, su jamanamai. Ane kunyum sumaisan duma komuna, ni su tomodombana, su pigina, su koerena, su mogina, su tagzana, su kamina. Ane funsun mat nama ulo haman ma yamarge goke, asu ngarangi o goke, u Ada Karua, Goke, as a Belhan Nigeria. Anima Kunumba, Yana Paina Aisatu, Dahani Padarme, Kandamer Kamruna, Ukuratna, Husseini Goke, Sakamundula, and me, Kelokangatani, Tanja Eten, Asutokan Pascal Hanumundu, Wendit Tasidi, Fimbasut Tasidi, Ada Tamba, Vikama Kundul, Babatina, Golana Kundul, as a Bel Nikanga Jamentanini. Ademang simis suka ngajamin tan lay so simai matangan lay mang paniam lay mang suwa mana halang lay ane suun jamin entani au fata atu dufu kundulo kai bosa mat nama lona hal namu lona tin namu hal garmang lona ko gusmamba lona famba kom cifmai
0: cifia cuba dalam ambasi Kani gia fatma yidi doga yama deur goronja kina dogva siambi nina fidi Musa isuma yama dagar kabiara kile tagana halang mong ili mayo dala suma isuma na yama dagar dati mayo boneda mayo limieda suma isumi tangile nan maranga sawe nina deuda zimungol minjamene tanina halang suma na vora lina humbu nan gage depa Musa ina ni ngolo dana vok Musa ina ki marbada tanina halangan gage depi mi gide pana gaini ma chef de ras Musa ina Mamad Garba chef de ras mi marbana kapdana mapata Michel kisuma suma sundi na halang mi alon mina imba faite ya nburu mi avon otu na mbe kaga depana dew dew dina teknisina angli huma lisogole kole nali

Contoh nak nanti singgir tu kemalang ke baby je aku tu kagak be gore bo ro bayi la kaji je la kaji e jaga ke nama gore marbo bau bau gore sar mundu o nyamenate Malansi natin simbir kelayon to. Awar ni ni kendo pondroji ya di indo ndoho. Ya na wokto berko ke jinji keme to. Baik kem kon be na ba ne gore bo tentang lai be. Ba ando ka le ne nge guto ning tini na menam bisit no di indo pondroji indo ndoho ya na. Wokto berko jinji keme to ta di kem kon be na ba ne gore bo. Jor ko jika adi ya jeder o tabe jeder umar nda jingar jeder turumbai Jonas jidengar Moiba Marcel jendor mbai ninga malang dena nenan bisit ber klayo yang gokondu kedenga make babu dekade bakura jeder Bernard Ri bagen adiri toy ni bay kartush. Ada nike bakura jeder Bernard guto kundo jimash adi ndo soy na Oktober ko gin jikeme to kembe ke njamenatla. Ber klayon to nan si singe ni ge ko jik ngakon dengan kem de malanga ke mare tare ke singe ni jikembe ke njamenatla ke git njamenatla bay on nan si singe ke be jamu gore bo mbeli Kem su prefektur ke bekiri ke tu malang. Akei dopa tu ma na ba nenggur koso o singe ke mundu akei sar te. Ike njera antu ba jul njigonang ke Kanada tu na nimber klayon to eno ke rau noji. Njigonang ke Etats Unis tu na nimber klayon to awar ni ni kendo mer kerja di Indonesia Siria na Oktober ni. Hari ni kem parwas tu yang deje gir kujala tu. Baik paruas ni dan di tuat naik sen tu Josephine baki tata di kerja abena. Baik yang tu ne atu. Lokuan do tapa atu ndeban ikan ke gutu tu ada gitu. Ekol publik abena tu ko undangan la ibe. Kade enjin ke gutu nu badan lokma aje kem kombi antu. Gambir esik mamam tu de kade si go najiku do be tu. Tele kawro ni ke kuwa jarata. Ba un pakran kada woi.